0: 你当家们女子按老了，花色中间给克隆布子借用的做那中间，加的出租人别的，团队都来把谈，张伯谈，操作为区布子军队历史性吧，讲到特地长布了，将用的按唐布来批。也看上不来，忙操给用布边拍的，接了你到你是资助了，我借空闲人，城管区托的出门兄弟领个送去下咱们国庆的全部随行。
1: 多少长毛林街，人打人那辆修白米厂阿爹新白塘，你是从你的用布过去新阿生意。村中总体如果话人那辆修在推从来，感觉你修塘城中古段怕瓦塘，如果去秋冬用布推从来，感觉旧古塘城中街盘来，空心边角的皮件肉不松油。忙催点赞，点赞着我了，每栋六星突进，龙安镇就是把村头，还是中间去，套路路边罗马连续突进，罗对马的。
0: 家家过去看看人，群众特别大，连续军队预备预追前进去，套路老队老马，感觉家连续突破。总之，连续突破，大家落单，感觉军人群众突破不少。面具吹点开光速，每日抢用车子落段就团里参加研判的人都请不他，创建团创设计创面，得当大家的车是军队突入请不。团部内团全部参加进来，人民面具突破，全部参加进来把老古队马的团员们不接受。
1: 老师提，老阿成就是北京，他是中介提，老不得什么是索尼，啥都专业。创作参谋了，不就看这把谈？老师眼里送去，老是老马的参与才是过，我同国别十九排的托了当晚，他是给予七千六百的，我是参加给老领导人把车吧。老不得做托班的，老不得也不做托班派的，军队充满劲。老师恰恰的，让我同学团员也行，他是中介提，不就出，出去七十点半，团大些的就去。
2: 龙安村将要被国组十三班了，他是第一位重点去跟着查到口的，体位帮俺切给给农民堂，恐得俺为点不点呢？抗战四十七步了，炸弹七十位，六十八步，木头怎么就是？
1: 新连接，广州三十八点呢，今天决定作为其他这边男子过去投，他新级别三队重点十六，十块币，表现为进驻党内龙连续通过送人，他是重点去边角塘去做配件过去的领头人。
3: 年少的女子，竹林样子的区别，门墩，他着养茶的他在区里居上。老道可把牛关系，几天的食堂，给个什么女堂，龙酒的咳嗽病，老道可把也狂在体外去，来年看了皮子，给个病咳嗽病就将龙酒切巧，脱去了，我让俺给教教堂。
1: 天庆人心了，我儿写东给你去交流，写这两天中国这一天去，来年的片面，录制两首。森林街，大陆村头，南州中介所从去，中华美丽集团所被独系酿造起过可靠素素的汤，西端小区村村村长及组长团结七十七代，连续签表，七月几主编丢出了工地等十多年，他将各种做法汤，小区团结人们对。
0: 插住麻辣，跳个长途动画，满盆吃的雷斯动画烧的，吃的热汤人不久。西屯小区竹托盘内，也不竹板汤，搅不竹板，三只块板竹板姐姐拍的，超有耐，就最用我的工地当时。所总去西屯小区参见图，强不安塞退不起，该有不听呢。团大准备图片，三家空虚隔空者。
1: 隔空天内西屯小区店内的各菜汤，肉身气味耐吞，秘书他就去给约不着。隔空给来对面呢，一只破烂的酸辣汤。
0: 走路吃餐不买吧，但今晚吞着也不没吃饱，军头团忙完那顿了，人工安排不谈，你们这细节，你们住他最近前年，大队下到他，有的吞着手机，忙边冷水看你见呢，绝对不是不见得他，退咖囊中间突击去不是。
1: 团大准备特别那天，他最起不谈这，他同所总去脚步主办他，也步主办天，胸有脚的，得请娃儿去各家买本书啊他，小学天空读之前呢，西屯小学各工地呢，餐厅间他，球队间的教授人不用娃儿规定单位，来住给军人们下将通读清不谈，来去我们西屯办起了亲友。
0: 明白了，西屯小区从前呢，新来人看去，我在隔空观察设备，这从跟送卡索塘，面具根据铁路队本身铁路把路上的那个卡就拉咱们听的，这对中间车就有。看来的中间口头，来去体外七十千瓦的，满早的从年拉铁塘，拖塘拉铁这的，哥们就拿铁子各位来个主播塘。
1: 另外，看来的铁子所个，推出忙不过了他，有人用尽这把姐姐拿出来就到单位，你用起步可不羊头他，连续切入单元。 Lejubi, Gurim Kiwe, Tendenta, Gunche, Dodija Yonchi, Sozonki, Gundu Jumir, Chima, Way, Tunzin, Ka, Sumjusoji, Sedu Chede, Tendenjinki, Lerin Biri, Kipta Chebe, Jumir Jesita, Jumir Tuga, Jumir Gurimje, Kase Dinsa Yubje. Semza Kowe, Shabshuti, Shimte Shalingunshi, Sedun Shabshu Tomjento, Lodetirun Kuta, Koye Mebe, Dulam, Tendin Kuti Cheba, Nyamchu Kupti Kolota, Mampe, Nido Sogi, Jigu, Chatsambuhi.
0: Temtu Gargunto, Sangyu Tan, Shabshu Tuzu Ring Dandi, Ningun Kenyasota, Sanjuki Tuzu Kali Cheti, Deu Legonyarota, Shatati, Ningai Na, Jutu Loma, Napta Hazamia, Chigu Topan, Lajer Soro Chene, Lome, Soti Ledu Tuzuta, Gendayobe Nedu, Taju Yabuchehu. Tedan Tuzu, Zonti, Zonta, Siang, Chonzuje, Rimbusumki, Jubrota, Subjupsu, Mala Tugutan Dandi, Chonzu Rimbe, Rishu Drupcheva, Siang Tan, Chondeki, Tome, Sibjecheva. Chonzu Rimbe, Rishu Drupcheva, Siang Tan, Chondeki, Tome, Sibjecheva.
1: Sozonki, Sidun Gargun Chunchun Tidala Dene, Mansu Kintichembo Chato Kurde, Duntu Shepshu Nuchu Sherotonata, Mansu Tuzengumba, Pedi Sunshu Pivaje Chene, Mansu Didi Lambu, Narwe, Yachir Donshi.
0: Singalinge, Kwangto Sentu Batini Tindi Jutunzo Tijashibe Nansen Gojutu, Mangi Chidu Chawajubji Kube, Najutungi Sozonki, Leju Chimbu Chawaji Jube, Gurjula Gudi, Dingsabangwe Gotije.
2: Dijinki, Yunji, Lakdo Kabar, Chengsi Yarjela, Dinja Yula, Sojang Kordi, Kabar Ta, Anga Mawe, Le Chichila, Shungir, Injese, Shuze Longsjene, Tedong Yelam, Kandir Sicha, Kabar Tadi Giga, Rizichiri, Jigger Zicha, Pei Shive, Jinjudane, Longo Dijutanga Koro, Dosim Kubu, Dinjishu.
3: Sendolinge, Tandakine, Landing Yimetron, Pujon Lung Chinitin Lekum, Pugelung Chinki, Sunga Chilam Gune, Sensimbadini, Sanguru Gundu Gunjon Sibe, Chile Sendiri, Malazin Jun Shukin, Isiang Jin Yi. Shamanabatu Mutuce, Sanguru Gundu Gunjon Lizinki Nansen, Sanguru Gundu Sibi, Sensinarona. Gundu Sangu, Taye Yasune, Gunjon Nohulini, Kilabu. Sanguru Gundu Gunjon Lizinki, Sanguru Gundu Nansen.
0: Singlinge, 习近平去陈共松总基地铁塘部演绎巴尔玛中央总局的比准抗体比准切的结构其难图准备切预示习近平去陈共松总基地铁塘部的中共中央党给陆域塘前天一节行就抗体总制切行提拿陆天习近平去记录你东中一流到中一文内记录你东你修这样的到你别人去陈共总共国的去开启学堂切习在松总对内但用他给用米瑞卡的名曼给习近平去推入撒别中国开局给基础人陆给光巴塔 他巴图习近平去陈共广播陆将他拉达的丁斯切巴罗往查电别陆西扩顿切约松总提因一巴尔玛比准准备切巴提其给其老巴布习近平去陈共广播平松措别囊团协度丁斯切巴他举入撒别中国开局给基础人陆给陈共组共铁穷为陆局人心去普局他特别陆局人心去冲这协度切巴 中国老者他，中国老人去，怎么能去陈江西北足够的配位来给开进西段七八节了偏到一百趟？给及基础给，给及陈江宁都六零大瓦塘，给及陈江跟伢们来七八，伢们图明日给来往极端错不足不接给，推门跟文件舍不得动瓦塘，后来十八九江铁外长下路短期确实批给着瓦的，规定动外台推进开进等于不是。
1: Singalinge, Jungian Kelegi, Tinze, Tumje, Tunle, Jinki, Yamji, Dixi Zudu, Shamla, Tigor, Kishi, Jenang, Tunzi, Tunjublane, Lingelongo, Jenangre. Singalinge, Say Sumjuni, Yes, Jiabkan, Shungju, Ulenki, Zubjita, Yakup, Nujutsobe, Nitititit Zube, Jungian Kelegi, Tinze, Tunje, Tunje, Jinki, Yamji, Dixi, Pitching, Tunjubsi, Yamji, Dixi, Tini, Jungian Kele, Yam, Yamshu, Tijubashi, Ti, Tinze, Kanta, Sota, Tolop. Tunle Koti Ti, Kongo Ganzin Kaleta, Satu Nambe, Manya Kele Sodi, Chibo Duruchede, Jacob de Tabju Kudi Lamibata, Senze Satuta, Tunle Satu Namde Dinsala Kundi Dane, Jigdu Nabata, Koti Shibu, Senze Tunde, Tunle Jenki, Shibu Malatu Yushi, Namde Digiti, Gaze Luzi, Sumla Tabate, Mansi Simjuta, Guju Sabi, Tunde Shinjuki, Satu Jita, Jitu Shabata, Deve Chinu Chu Yabotobate, Mansi Simjula, Netibata, Jongnam Goye Dingsab Chiba, Shinjul Ki Tablam Shatong Chiba, Chetong Ki Tsende Namba Sowa, Satu Ki Gienkam Liksu Tongwa, Tunle Ki Bupa La Kunde Tongwa Jeshi. Shashidana, Nidong Yami Nusadu Lu Lonju Di Lepgab, Nyamdi Dixiti, Tsende Jien Zu Jun Ta, Kortu Tempo Toba Che Ne, Chumde Shinjul Ki Chengzin Gienkam Razam Jun Jishi. Nidong Yami Nusab Ki Lu Lonju Di Lepgab, Gienang Ki Tsende Chumde Shinjul Yozong Ki Dewe Shiden Ta, Tunle Jinba Ta, Sada Tunle Kisin Ki Dikyo Ledi Kejin Shidu Kyo Racha Yushi. Nidong Yami Sumju Lu Lonju Di Lepgab, Zamling Ki Sadu Nyamdi Dixi Zeta Kyo Racha De, Nyozong Shidun Ta, Shabshu Nuba Ta Jinba. Kepji Guji Di Nuba Che, Kola Shibu Dunde Do Lepa Cha Yumushi. Senglen Ye, Dezen Dun Ki Jibar Pembe Chiko Dinde Shi Biju Risha.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ nar ma sun be mine ni so ngo go je jim so je jim gi xie je kap de dong xin yue xi ba jin ne ge we se zhen ba de gang ge yue be qi be zun ge be chun ngo dun ta chung xi ge ji ze che dun ji zu che be ji zhen ge ling ge ji de bu cha ge den ja ju ge cha ge zho dam le ju de ne bu che du xiang le tie guo ki xi zhen nang tuan ci zhi tun zhu lan ne mo zhen nang shi
1: zhen ling ge ni zhe ji de bu cha ge den ja ju ge 在这桌档了东地当我谈绝对切被缺被啊挑战学习第一呢没来了太多看了点呢经济切除差不多桌档说不谈查着了年多错了年生许久年过切不谈来了军博忙得东西查这地不局贴这钱呢下这怎么说吧他那没先给一万错不谈军博切了东西哎呀了点呢给军团结遵守切不谈这年度地不局举国切呢关系同样脱到这边接了 满足民用话了尽量给把它即便只能生生水域这里现在来攻击确定它这位月别脱大了提供给新增能亚那年段给切不接续这里被查着电价注意的只有更快为刚中的桌档送给了恰村了这里来攻击桌档说不来出位略在切中的时代提供给家政给这趁的当地东西引起成功接续三零年给客冲着当中接下去的
0: 罗素布坦念不随便不久看给萨杰电价的起步跟着团队区别当动电别的到我准备最近年的送我也是来来的就是下修正难对以前杨杰来呢团结作用我只能是四个零件电别的南不久看给广业排列他汉堡排列三明治排列所以在这七年牛米球了是农坦擦西门牛瓦坦尼尔擦皮酒节节米球 提档切记，三家来源对比谈两个期间的脱单，德国青酒所了呀，两家内部都有批。三家扩张企业委托贴了家电托普及康所属三家人共七个，开的三家跟张文哲主管办，让那三家七年约过去，三家扩张谈计划拍打所了接驳内部钱呢。查这托，他将七三两三两边承包完了点规划了，才买两把点米球。 ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

Chaba nama su juga za ane ma nama jijin jue muka nama shukja ga chen naga yang Taka gubuka nama chen da gala ga chue Dilun jesu ga nama panze ga chen naga yang Miwan thagi chen da gala chue Teshu nama su Chau sik nima zho Ga yu

0: Rolos, Rolos.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: 天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Sator Nebe, Chumitsung in a Chashabina, Ananzu, Saja Mawatan, Dangan Sinki, Nansar Shube, Dangananzu, Minam Tobina, Queta Suburbi, Hedge Namindo, Kuru Dina, Tajung Toji, Dusambaina, Tatiritan Timbion, Gwane, Kwanyang Nigan, Wadu Shube, a Chapchuda in Edit, Dangan Sinki, Sedik, Dangan, La Solia, in a Tunas Nabina, Akiranga in a Dishin Town where Lubunchi, Yongi is in Bidabala.
1: Tana Risal Dangananzu, Tugun, Sela, Tudo, Chuatan, Sela.

sastan denbe sembobon lhenge chemdili thandanabal lhenge ne sengu chobe lezendini phenjong longchin nyenchin lekhu phege longchin ki dawi ki khurkan sibe lezendiri nga lezen chokyo shuke ge junyi nga chu lezendi res dawane nime phar ki nindar chemu chu chu chu thang kam sib chu tho dong gu yube lhenge ne nga chu lezen singyo ya ge shuyi thongon kumu nabal lhenge liya sim ge wena sibe be dip ti nang ki liu ni ba Sangyan kanyi ma du bar, gachin yang yang chorwa gu shibe, zumi di nyamju shuyi. Simbobo lingge, lingja ki kurkan shi pupatang jawe wenjam ki cemu tu dir. Simbobo lingge gyan nyenji ki ngedubtang, chisin ki kurbu gyabdu gyurne, tede lulu ngang, kumu genga tang nyamtu, milam ki shinkam su gyu tupgyu dunba nyingwe ne jang yu. Tiyang gubgar, nganzu simshu nyamba mayin bar, Chale Tang, Lop Chung, Tsoa So Ki, Nunshu Kung Rung Ki Nene, Gule Kab Ingiri. Bicha Sha Che Shu Bi Na. Xie Ne Sung Ma Tu Be Lop Ham Tang, Mi Xie Le Ya Sung Ma Du Be Chin Sim. Xie Ki Reng Yi Le Ya Sam Xie Ma Tu Be Gyo Na So, Sim Kar Gya Che Ma Na War, Gung Ye Lu Lu Shi Gyo Na A. Singe Nam So, Tu Gyu Ne Kira Le Ya Cha Wa Sang Nye Kang Che Bi Ne Cha. Tang ne xin ki ne bop sang ye kan de jil tu yu bi ne le ke chi shui di ne chang me sim na lo li ne ge jin chor tu be din je li ki ka res na da ki rang ne bop sang ye yi ne ri tang ne xin ki cha wa sang ye de dong de gu ju di ke chen bu shi si che zong bo bo ku rang ge su sha la ki par che ba tang ne xin ki dong ye ki ne su ke ro wa tang ne xin ki yi ma sim be zhong zhe ma to ba suo ki ge li yi ne nga to ne ge jin chi si che tuan ka bu ji Kisi Mishi di Tse Ngijin Shiliya Jongda Tup Mebi Yina. Nganzui Pechin, Tang Aya, Lien Ngenpa Dinti Chekwaya Gyumzen Kari Yina Samje, Kangra Naya Yine Ri, Kunzin Chia, Dinti Yonsi Ji Ri. Chua Shinda Ni Samudanchi Shubi Yina Yang, O Lungda Kuangla Pipta Chawa Lamzhu Yungwe Gubli Yina, Gertin Chi Sche Shubu Ri Dile, Yine Le Dati Tu Gyun Tu, Dinti Ki Chinzor Tang Yang, Dinti Ki Ngato Ni Gertin Chi Sche Shungi Gombo Ruba La. Namzhu Gyuje Chawa Sangbu Shi Chongbi Yina Rengi Liya Di Top Gui Ngi Tang Tang Nen Shin Ki Wei Shin Changba Shin Yinba Ma Se Tana Tiye Gyan Lu Yinba Tsinbar Tengdu Ma Dan Ya Da Tiwe Kharis Na Mangwa Goya Mis Ni Di Gyebe Libli Yin Diu Dinze Ki Kharis Na Rengi Shi Ji Yorba La Mungzhi Chebi Yina Zongpa Po Khurang Ge Gubde Ya Chenggu Khinze Shi Na Yores Shubi Yina Da Tu Gyu Ne Kharis Na Chawa Sangye Khara Chebi Yine Le Gershin Chi Si Dinze Ki Chinzor Ki Samlo Ji Yon Goya Da na tuyu dian tu dian zhegi yang samlun na lo li nye tu bishi chomi yi na nang ki rang ki mi zi yang kares na lembu ti li ya pian to yo riz jie sun xia da tang de gub li yi nele lam zhu ka zui ki chi wa yu bi yi nele mi zi na lo li ya da da pa dian ba me ba dian zhe qi yin dui sun ba tang da yu gun yu gun tang da me ba cha ya la so ba dian zhe nang zui yor ba la dian zhe sun zan zong ba ba yu da di yi nele bi kan zhe ji li ya xia yu riz xiu bi na lang gu yu ka yi chi tu ni ma zha si jie sun xia la ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
mebja. Tophe kerwe shunuma tini ki gecha ciri ri shadi, jiki samgi ki yeda, jikshu ki yunne chi. Sursi gecha tinja tuyang, samgi ki simnang, jiyang sam meba tete, morang soso yang hang chenpusang. Go gunne detu, nambu chuba sarkyang teta, karja tube bangdien, burdu tunbe chukwa je, niwe ki wadu ngane zabgeda wujo cheta chetu. She, samgi kemu wangme tu shurwata, yangni sosu gujar jakbar kyur. Teng tangbu mangshi yubbe, yangyar tepon kyangne shubyu chidu ngangzabme. Tachidu kakengbu teng tangbu chungne, ming bedu mebe sem nangki ngubu titorji, tamche tindrashikde mati. Samgi ki yila samchu tindrashik chardu ginayang chukzam shaji, yangni nonggu tiwe mangwaki. Lōjū kī jītō guokzab mēbē, sēmkī kī ngāngzab chū, shūbū kī tēpōng yāng yāng kiāng pa māsē. Kiāng cē lā jībū mēbā mā yīmbār. Pāglīb jīgdā, mōgzī jīglā sōgbā rīgī yōjīng. Tēpōng kēnē rāgbē jālā kī, tāpār sūngbē lākya nūpār kūr. Dōjī dōngyāng chēn chīnyōng tū sōngwātā, dōjī tāng lāmsīn chē dū kī lō tēyāng. Mē chī shīng. Kola jangbe kunsim jang chi chungdu zhowa zhala. Tile doadi, nye nangi chukyu mula duanjia tukdu ri shubati. Mula nying nye wata, dungsim kye cakushi gibani. Tiyi duanjia shuwe tabla dine, se sagu yu ji lau yu shubatartu nang. Chukyu chi du yin sambe gushu di chungchi, tepung gensam yukdab mebar yula. Rimshin, tepung jangbar mo kakengbu yungi mebar. Tile doadi, tine lukdang tunbashik yin shakshya ngang. Gabshik rin chongken nang yongwe miyu ji yinbayang chi ne. Nindar niman namla sharwani longmul chedu yinbadar nangla. Mö chongkila jingna chi shugyang chi chungtu zhoshin yu. Nime ngor amatang kachudu dutu kakengbudang logyu ngonong. Rangme jie longmul cheba legyang suy gawa yonggi yodab. Mö lo yonggu chichir dangne. Nime ngor amatang kachuydu dyo megyoba jitubchi. Tinini zhuwa piwe nima ra gawa shikindi, samgi ki chiru se gyakse sebatang. Ke chishu ni ranglu ca sopsoptang chuba zubu sengdu ngui gormo sum hakzam yuji. Komkang byona ngui te shala rikbe tsona kibu shik yonggi yu. Mimba rubzam yinbatang, gyugar gebo angui yingsu pakshin. Laryang cijin zhunga xiar. Samgi ki ngunse chungsa xikdu deti, kimne tunji ki ninchang zixin yutu. Lu ki mene chujun xikchuryong. Nima tini nang, chibsan gum mituba chenbu chibatir samgi ki nangwa tezam xa mebar. Takin ki ziti mutu gyakshin dumur. Laryang chujun xikchuryong ne gum mituba chi. Misu takbar shubhe gunchu dewa serwa diina. Samgi ngangzab guangmi tu jene gyokbu ya lang. Go sebu tsueba qilung ma chung kongla laryang chujun tiwe shukchiwa shikchurji. Yanggol gyagor tinga churji chujun samche ne nasu chungchung shik geba ne gebar shudi songwa gebe dingdu yuzam deji suko gi me la gyurdi gyume tu yuzam dene ye. Samgi ki nechui melekba chorne gyokbu ame kimgi chosgu. Puchongcu pyumi xiengun tang zhawar, mewgyang nambu chubye wana reki mewa nangjam jikde kumebe. Kesi tata chubu geba ina, jichi jiyang medab. Mew kumdab tedu medong kame chungxing, pyumu nangwe su zirxin sib-sib siksi nga zhokutu. Nasu chungchungxik tabin nangxin geba ne gebar shubada. Gebar yuzam deji suko mela gyurxing. Gyume yusara yuzam dene yemew. Do

0: Hello, Isambo Kamsam.
1: Chungma dendu la, chungma chitungma la, jayapa san la, bas shokpate le kanda san na nima dendu tare na kawa chayayu la.
0: Desi, nima chungju la, le sana chichi shubi, sunsi uri ya shibdi kirangi sopi ya ina.
1: Lo, chungma chitungma la, shokpa kanda san.
0: Hello, shokpate le.
1: Uri ya siya di tango, chungma chitungma da, chungma dendu, jayapa san la, so nambe, ali dendu li, yakto yakto yakto yomba ta, ane,
2: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསམ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ